Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Plaster Luca. Setiap daripada kita, terutama semasa zaman kanak-kanak, pasti pernah terjatuh, mencederakan tangan dan melukai kaki. Sama ada bermain di taman, sekolah atau rumah, kanak-kanak sering teruja sehingga kurang berhati-hati, menyebabkan mereka terjatuh atau mengalami kecederaan kecil. Namun, bukan hanya kanak-kanak, orang dewasa juga kadangkala memerlukan penyelamat segera untuk luka kecil yang berlaku akibat ketidaksengajaan di rumah, tempat kerja atau di jalanan. Penyelamat kecil tetapi sangat penting ini ialah plaster luka. Jadi, siapakah yang mencipta alat yang kelihatan kecil tetapi boleh menyelamatkan nyawa ini? Nama penciptanya ialah Earl Dixon, seorang rakyat Amerika Syarikat. Pada tahun 1920-an, Dixon bekerja di sebuah syarikat kesihatan yang menghasilkan kain kasa dan bahan pembalut luka. Isterinya, Josephine, seorang suri rumah yang gemar memasak, sering melukai atau melecurkan tangannya ketika melakukan kerja rumah. Earl Dixon sering terpaksa membalut luka kecil isterinya menggunakan kain kasa steril dan pembalut kain pelekat. Namun, setiap kali, dia perlu memotong kedua-dua bahan ini mengikut saiz luka yang memakan masa dan kurang praktikal. Idea untuk mencipta sesuatu yang lebih mudah dan cekap mula timbul semasa dia sedang merawat isterinya. Dixon memulakan eksperimen dengan meletakkan kain kasa steril di tengah-tengah jalur pelekat. Dia kemudian menutup pelekat itu dengan kain khas yang dipanggil krolin untuk mengelakkan melekat daripada dirinya sendiri, lalu menggulungnya menjadi satu produk. Dengan ciptaan ini, isterinya Josephine dapat memotong jalur pelekat mengikut keperluannya dan dengan mudah menutup luka. Melihat potensi komersial ciptaan ini,

Filasta yana hana ƙwayoyin cuta da ke cikin ƙura, ƙasa da ruwa mai datti taɓa buɗaɗɗen rauni. Don haka yana hana kamuwa da cuta. Ƙananan ramuka akan tef ɗin suna ba iska damar isa ga raunin wanda ke taimakawa